0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 16 Juni. Yang pertama, Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tanggal 16 Juni di tahun 2026 ini bertepatan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah yang menandai awal tahun baru dalam kalender Islam yang dirayakan di seluruh dunia. Di Indonesia, peringatan Tahun Baru Islam ditetapkan sebagai hari libur nasional. Momen ini menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperbanyak ibadah, serta menyusun harapan dan rencana yang lebih baik untuk tahun yang baru. Tahun Baru Islam berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai titik awal penanggalan Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Di berbagai daerah di Indonesia, Tahun Baru Islam biasanya diperingati dengan pengajian, doa bersama, pawai obor, santunan sosial, hingga berbagai kegiatan keagamaan lainnya.
1: Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan...

0: Tekor kacamata. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: nyaman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohabgi percaya.
1: Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 16 Juni. Yang berikut, hari pengiriman uang keluarga internasional. Tanggal 16 Juni juga diperingati sebagai International Day of Family atau Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Peringatan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada jutaan pekerja migran yang di seluruh dunia yang secara rutin mengirimkan sebagian penghasilan kepada keluarga di negara asal. Dana remitansi tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan hidup keluarga, pendidikan anak, layanan kesehatan hingga pembangunan ekonomi di berbagai negara berkembang. Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang kontribusi besar pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga dan pertumbuhan ekonomi global. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Ada satu requestan nih teman Pro 2. Requestan datangnya dari kakak Zulia yang ada di Jakarta, dengan satu pilihan lagu dari Anggi Carvalho, Remuk. Katanya juga, ya terima kasih, salam buat kakak penyiar dan The Angel seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Kata-kata penguat untuk hari ini, tiap langkah maju hari ini adalah investasi dalam masa depanmu yang gemilang. Makasih ya kakak Zulia. Kita dengar dulu satu dari Anggi Carvalho, Remuk.
0: Investor yang membeberkan untuk berencana

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: the band terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.
4: Pro 2 FM,
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 51 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Kilas balik peristiwa penting yang terjadi di tanggal 16 Juni. Yang berikut adalah Hari Pemuda Nasional Afrika Selatan. Di Afrika Selatan tanggal 16 Juni diperingati sebagai Youth Day atau Hari Pemuda Nasional. Peringatan ini mengenang pemberontakan Soweto yang terjadi pada 16 Juni 1976. Saat itu, ribuan pelajar melakukan aksi protes terhadap kebijakan apartheid yang mewajibkan penggunaan bahasa Afrika dalam sistem pendidikan. Demonstrasi tersebut berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan banyak korban jiwa. Peristiwa itu kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Kini Hari Pemuda Nasional diperingati setiap tahun untuk menghormati perjuangan generasi muda sekaligus mengingat pentingnya pendidikan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.
1: Sesuai dengan standar internasional.

Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Tidak terasa ya teman Produa, jadi sudah temani ruang dengar teman Produa dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saatnya Desi harus pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.

0: dan eksploitasi.
1: Masih di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Loh, hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy di edisi santai siang ini. Kalau tadi di edisi Spada kalian udah ditemenin sama Kak Desi dari pukul 5 sampai dengan pukul 10. Nah, sekarang di santai siang ini dari pukul 10 sampai nanti pukul 3 kalian bakal temenin sampai sama Windy nih. Windy bakal menemani ruang dengarnya teman-teman tentu aja dengan informasi, topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan masih pagi udah belibet banget nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 karena Windy bakal balik lagi untuk bawain informasi apa ya kira-kira. Windy masih punya 3 lagu seperti biasa untuk pembuka di segmen santai siang ini. So let's listen together, enjoy.
2: Sorotan dunia tertuju

0: 2 Hit List. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, dan tentunya masih bareng Winnie, teman-teman. Itu dia tadi beberapa lagu yang udah Winnie puterin buat mengawali segmen santai siang. Tapi Winnie masih punya beberapa lagu lagi nih buat menemani pagi menjelang siangnya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini Winnie bakal balik lagi tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. So tetap stay tune terus di Pro 2. Let's listen together. Enjoy.

0: 24/7.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: Kamu Prodo FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Prodo Fun Fun.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah leh so baking takkan cimpangana. Yang lagi laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: nya kah atau mungkin iya.
1: Itu dia tadi tiga lagu yang sudah Windy puterin, ada Love Me Not dari Revin Liane, Di Balik Pertanda dari Kalib J, dan ada Untukmu dari Budi Doremi.
0: Apalagi untuk race, even race 10K aja Pak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua.
1: Sebelum kita melanjutkan ke topik informasi dan obrolan yang tadi Windy bilang, Windy masih punya beberapa lagu lagi nih teman-teman buat menemani pagi menjelang siangnya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana karena Windy bakal balik lagi buat topik informasi dan obrolan seru lainnya. Windy masih punya 3 lagu dari ada Dari Mata dari Jazz, ada Jalani Hidup dari Esa, dan Beyonce If I Were a Boy. So let's listen together. Enjoy.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Hitlist. Waktunya produk hitlist. Fenomena ini gak sih? Tren lah bukan.

Nah itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy sajikan untuk menemani pagi menjelang siangnya teman-teman. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 10.56 ya teman-teman. Nah, Windy bakal balik lagi di jam 11 tentunya dengan informasi. Kira-kira informasi apa yang bakal Windy bawain di jam 11? So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: but you're just a boy.
1: Sampai siang, teman terbaik kamu.
2: Terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan tentu saja masih bareng Windy di edisi santai siang ini nih teman-teman. Nah teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 11 untuk membawakan informasi nih teman-teman. Jadi informasi yang bakal Windy bawain di jam 11 ini adalah informasi apa ya? Sebelum itu selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Oh, udah siang sih ini. Selamat siang teman-teman dan selamat beraktivitas nih. Nah, Windy bakal mengajak teman-teman buat flashback ke berbagai peristiwa bersejarah yang terjadi tepat di tanggal 16 Juli Juni ini nih. Jadi informasi yang bakal Windy bawain di jam selesai ini adalah informasi seputar sejarah di tanggal 16 Juni ini. Jadi kita mulai dari Indonesia dulu nih teman-teman. Jadi pada tanggal 16 Juni itu punya kaitan erat dengan salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah dimiliki Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Jadi berdasarkan prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di Sumatera Selatan, tahun 682 Masehi menjadi salah satu tonggak penting berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini bukan kerajaan biasa aja ya teman-teman. Sriwijaya pernah menjadi pusat perdagangan, pelayaran, dan pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Jadi kapal-kapal dari berbagai negara singgah di wilayah kekuasaannya. Bisa dibilang jauh sebelum era globalisasi, Sriwijaya sudah menjadi pusat koneksi internasional di kawasan Asia. Dari sejarah ini, kita belajar kalau Indonesia sejak dulu sudah dikenal dunia karena kemampuan berdagang, berlayar, dan membangun hubungan dengan banyak bangsa nih teman-teman. Jadi teman Pro 2, semangat untuk terus berkarya dan membawa nama daerah maupun Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kalau tadi di 16 Juni jadi jejak besar Sriwijaya. Nah, di 16 Juni ini juga perempuan pertama yang menembus luar angkasa. Kira-kira siapa? Sebelum kita ulik lebih jauh, ini masih punya beberapa lagu lagi yang bakal Windy puterin buat menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini Windy bakal balik lagi. So, let's listen together. Enjoy.

0: dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Asosiasi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.
2: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
3: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
4: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Lanjut lagi ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman berdua, kalau sekarang kita sering melihat astronot perempuan, ternyata ada satu nama yang membuka jalan bagi semuanya nih. Jadi pada tanggal 16 Juni, tepatnya 16 Juni 1963, seorang perempuan asal Uni Soviet bernama Valentina Tereshkova mencetak sejarah dunia nih. Ia menjadi perempuan pertama yang terbang keluar angkasa menggunakan wahana Vostok 6. Hebatnya lagi teman-teman, saat itu usia Tereshkova baru menginjak 26 tahun. Jadi sebelum menjadi kosmonaut, ia hanyalah pekerja pabrik tekstil dan hobi terjun payung. Perjalanannya membuktikan kalau mimpi besar tidak ditentukan oleh latar belakang seseorang nih teman-teman. Dengan kerja keras, disiplin dan keberanian, seseorang bisa mencapai hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Jadi buat teman berdua yang sedang mengejar cita-cita, entah itu menjadi dokter, atlet, penyiar, musisi, pengusaha, atau profesi lainnya. Nah, kisah Valentina Tereshkova ini mengingatkan kita nih, kalau tidak ada batas untuk bermimpi ya teman-teman, karena setiap pencapaian besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
3: teman terbaik kamu.
2: Follow Facebook, Instagram,

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pilihan lagu terbaik minggu ini ber-

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kunjungan kerja ke wilayah tersebut pada akhir Mei 2026 lalu dan meninjau langsung kedua jembatan ini. Nah, kondisi jembatan yang seadanya ini membuat aktivitas ekonomi warga terhambat karena hanya bisa dilewati oleh
1: Nah, kita lanjut lagi ke peristiwa yang penuh makna nih teman-teman. Jadi, tepatnya di tanggal 6 Juni 1976, ribuan pelajar di kawasan Soweto, Afrika Selatan melakukan demonstrasi besar menentang sistem apartheid atau kebijakan diskriminasi ras yang berlaku saat itu. Aksi tersebut kemudian dikenal sebagai Soweto Uprising. Para pelajar turun ke jalan untuk memperjuangkan hak mendapatkan pendidikan yang adil dan setara nih, meskipun menghadapi tekanan besar, keberanian mereka menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Jadi peristiwa ini kemudian dikenang dunia sebagai Hari Anak Afrika atau Day of the African Child. Dari sini kita bisa belajar kalau suara anak muda memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan positif nih teman-teman. Ketika generasi muda peduli terhadap pendidikan, lingkungan, dan masa depan bangsanya, perubahan bisa benar-benar terjadi. Jadi, jangan pernah meremehkan ide dan kontribusi yang kamu miliki, karena masa depan memang berada di tangan generasi muda.

Kedua Hit List. Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: cukup masif untuk saat ini. Hanya saja mungkin yang agak berbeda adalah gayanya ya, generasi muda yang sekarang ini menyampaikan pesan-pesan seperti itu lebih ke bagaimana menyampaikan dirinya bisa muncul di situ, jadi istilahnya kayak berselfie seperti itu, bukan lebih ke dokumentasi. Jadi kadang yang menjadi masalah adalah ketika generasi muda mengikuti tradisi yang sepertinya cukup sakral itu, tapi mereka melakukan hal-hal yang sedikit banyak menodai dari
1: kurang mengapresiasi begitu ya. Baik, kalau ya, begitu.
2: Nah, jadi teman Pro 2, sejarah tanggal 16 Juni ini memperlihatkan banyak pelajaran penting nih teman-teman. Ada Sriwijaya mengajarkan kita tentang kejayaan dan konektivitas Nusantara. Ada juga Valentina Tereskova yang membuktikan kalau perempuan mampu menembus batas sampai ke luar angkasa. Dan ada para pelajar Soweto yang menunjukkan keberanian dalam memperjuangkan hak dan pendidikan nih. Semua peristiwa ini memiliki satu benang merah, yaitu keberanian untuk melangkah maju dan menciptakan perubahan. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu yang tersimpan di buku. Sejarah adalah kumpulan pengalaman yang bisa menjadi inspirasi untuk menghadapi tantangan hari ini. Siapa tahu, beberapa tahun ke depan justru teman Pro 2 yang akan menjadi bagian dari sejarah. Menjadi tokoh pembawa perubahan untuk keluarga, daerah, bangsa, bahkan dunia. Karena sejarah besar selalu dimulai dari mimpi besar dan tindakan nyata yang dilakukan hari ini. Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa informasi sejarah di tanggal 16 Juni ini ya, yang sudah Windy bawakan di jam 11 ini. Karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 11.56, Windy bakal balik lagi di jam 12, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena setelah beberapa lagu ini Windy bakal balik lagi. So let's listen together. Enjoy.

0: lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah dua pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Musah. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
1: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, balik lagi nih. Kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 12 ini. Tentu aja dengan topik informasi dan obrolan seru lainnya. Nah, teman-teman, topik yang bakal Windy angkat di jam 12 ini adalah UMKM kuliner penopang ekonomi daerah nih, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin UMKM, salah satu sektor yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari ya tentu saja adalah kuliner nih, teman-teman. Mulai dari penjual nasi kuning, bakso, es kelapa muda, kopi, sampai dengan aneka jajanan kekinian, semuanya menjadi bagian penting dari roda perekonomian masyarakat. Nah, saat ini sektor kuliner menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perkembangan UMKM di Indonesia nih, teman-teman. Selain karena kebutuhan makan dan minum tidak pernah berhenti, bisnis kuliner juga relatif mudah dimulai dengan modal yang bisa disesuaikan. Menariknya lagi, teman-teman, perkembangan media sosial membuat pelaku UMKM kuliner semakin mudah mempromosikan produknya. Hanya dengan foto yang menarik dan pelayanan yang baik, semua usaha kecil bisa dikenal lebih luas, bahkan sampai keluar daerah kita. Nah, tips untuk UMKM kuliner saat ini, untuk teman-teman yang lagi mau mencoba untuk berjualan mungkin, tips yang dapat ini dibagikan, jaga kualitas rasa makanan kita, makanan atau minuman kita, perhatikan kebersihan dan keamanan makanan dan minuman, gunakan kemasan yang menarik, aktif memanfaatkan media sosial, dan berikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Karena dalam bisnis kuliner, pelanggan yang puas adalah promosi terbaik.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Esensi Bukro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku rahasia cinta ilahi karya Ahelwa. Karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro 2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro 2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
0: Esensi Bukro 2 Pak-Pak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Indonesia.
2: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
3: Setuju.
4: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
5: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
2: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
5: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
2: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Tapi banyak juga Pak di antara yang nobar-nobar itu yang dagang-dagang juga banyak gitu ya, Pak Tong ya.
1: Iya, iya banget.
0: Jadi dampaknya juga dirasakan oleh yang lain begitu ya, Pak Tong.
1: Iya, yang apa, ya orang kan rata-rata ngopi kalau mas. Ya. Tapi yang susahnya nahan ngantuk.
0: Oh iya, apalagi perandingan gitu.
2: Nah, lanjut lagi teman-teman, masih dengan topik UMKM dan seputar kuliner nih teman-teman. Jadi Windy bakal bahas tren kuliner yang digemari anak muda. Jadi teman Pro 2, generasi muda saat ini bukan hanya mencari makanan yang enak aja nih, tapi juga pengalaman yang menarik. Karena itu banyak UMKM kuliner mulai berinovasi agar produknya semakin diminati nih. Beberapa tren kuliner yang masih digemari saat sampai saat ini yaitu pasti seputar minuman berbasis kopi dan non-kopi, dessert atau makanan penutup dengan tampilan estetik, makanan pedas dengan berbagai level, jajanan tradisional yang dikemas lebih modern, dan menu sehat dengan bahan lokal nih. Nah, yang menariknya, makanan khas daerah juga mulai naik kelas nih teman-teman. Jadi banyak pelaku UMKM mengangkat kembali resep tradisional yang memperkenalkannya kepada generasi muda dengan tampilan yang lebih kekinian. Nah, ini menjadi peluang besar nih bagi pelaku usaha di daerah, termasuk Papua Barat dan khususnya di Fakfak sendiri, untuk memperkenalkan kekayaan kuliner lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Karena makanan bukan hanya soal rasa aja ya teman-teman, tapi juga identitas budaya yang patut kita banggakan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: Terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: ini ya, pelaku UMKM pasti di sana. Tim juga pemerintah ada satu lokasi yang ada atem ya, bisa ada kenapa atem ya, mereka bisa diarahkan.
1: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi menyebutkan bahwa kendala tersebut harus segera diatasi. Apalagi kualitas UMKM di Kepri lebih dari 100 diantaranya sudah berorientasi ekspor dan memenuhi aspek yang dibutuhkan untuk kebutuhan dan persyaratan luar negeri.
0: Karena mana dari Singapura yang
2: Nah, masih bareng Windy ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Kalau tadi Windy udah bahas tren kuliner yang digemari anak muda, sekarang Windy mau bahas rekomendasi makan siang dan peluang bisnis kuliner nih teman-teman. Jadi teman Pro 2, karena ini udah mendekati jam, bukan udah mendekati jam makan siang lagi sih, ini udah emang jam makan siang gak sih teman-teman? Nah, kalau teman-teman masih bingung mau makan apa nih, beberapa menu yang cocok untuk menemani aktivitas siang harinya teman-teman adalah, antara lain adalah yang wajib teman-teman coba itu ada ikan bakar dengan sambal segar nih. Kalau kita di sini bilangnya biasa apa? Colo-colo gak sih? Wih, bayangin aja siang-siang makan ikan bakar sama colo-colo terus ditambah es teh manis, mantep banget gak sih? Aduh, jadi lapar. Selain ikan bakar, ada pilihan menu ayam nih teman-teman. Apalagi kalau bukan ayam lalapan, itu menu sat-sat banget ya sih, menu yang cukup digemari banyak orang. Ayam lalapan dengan nasi hangat dan sambal terasinya, waduh mantep banget gak sih. Selain ada ayam lalapan, teman-teman juga bisa milih kalau yang mau berkuah ya teman-teman, ada soto ayam nih. Soto ayam dipaduin dengan nasi hangat dan kerupuk udang, wih mantep banget nih. Selain itu kok lidah typo terus ya. Bukan menu wajib sih, menu yang banyak digemari masyarakat di sini nih, apalagi kalau bukan nasi campur, ya enggak sih. Kayak itu udah menu pilihan yang paling bukan sat-sat sih, menu pilihan yang terlintas di otak pas mikir mau makan apa ya, ah nasi campur aja deh, ya enggak sih teman-teman. Selain itu juga ada gado-gado pecel dan ada mie kuah atau bakso nih yang enggak pernah bisa ditolak. Selain beberapa makanan di atas selain mengenyangkan, menu-menu itu juga banyak dijual oleh UMKM lokal yang perlu kita dukung bersama nih teman-teman. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati makanan yang lezat aja nih teman-teman, tapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi mulai hari ini, ayo sama-sama kita biasakan membeli produk. Ayo sama-sama kita membiasakan dengan membeli produk lokal dan mendukung usaha kuliner di sekitar kita nih. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi daerah juga ikut berkembang. Nah, sebelum ini lanjut lagi, Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani siang harinya teman-teman nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Kami menerima informasi dari BMKG, terjadi gempa dengan magnitudo 6,7, kedalamannya hanya 10 km atau bisa dikategorikan sebagai gempa dangkal. Lokasinya di 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Coba nanti kita update ya bagaimana perkembangan terkini dampak dari gempa tersebut, karena magnitudonya cukup kuat. Ini hanya kalau disebut BMKG sekitar 6,7 ya magnitudonya. Kedalamannya hanya sekitar 10 km saja. Lokasinya yaitu di 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Anda juga bisa berbagi informasinya, seperti apa gempa yang Anda rasakan. Dan nanti kita juga akan coba untuk kontak BMKG ataupun juga Badan Penanggulangan Bencana dari daerah. Kemudian juga reporter kami nanti kami akan coba kontak juga ya, untuk memantau bagaimana dampak dari gempa tersebut dan seperti apa getaran gempa yang dirasakan oleh masyarakat. Jelang warta berita, olahraga atau nyampe olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Nah teman-teman, itu dia tadi obrolan seputar topik UMKM dan seputar kuliner. Karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 12.56, jadi Windy bakal balik lagi di jam 1 tentunya dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2, karena setelah ini Windy bakal balik lagi.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, tak diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France 225, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperbutkan tiket ke main draw.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syukur Ikhtiarsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita olahraga siang ini, jus yang

0: ke informasi dari cabang olahraga futsal, memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri. Di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemarin, berikut informasinya di Yanaria.
1: Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4-0 tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah kemarin, nama ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol di Pandu Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Jawaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Mulyani dan Alia Ananda Hegrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal Kota Solo tersebut. Pusat pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Sutra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa mengambil 3 poin, tim kami dengan kerja keras sama pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir, dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu. Ya, jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Women United Angels berhasil menahan imbang MSPSC 2 sama. MSPSC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Women United Angels bangkit melalui gol Rumi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, gol yang menyamakan kedudukan untuk Women United Angels sekaligus menggagalkan kemenangan sang juara bertahan. Pusat pertandingan, pemain Women United Angels, Ida Fauzia, mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan, dan permainan cukup bagus, walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Hetik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Nuria Media, Pro 3 RSI, terus mengudara untuk Indonesia.

beralih dari lintasan atletik, di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICPSI Philippine Athletics Championship 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juli 2026. Emilia menjadi juara nomor saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB Paski, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih dua medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Tanaka Jayadi meraih medali perak di kejuaraan lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB Paski menilai titik sertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan.

kerja menyatukan cuma insan berbeda.

0: tangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Produ Fak Fak.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2022.

Masih di 89 FM Pro Duo Fokus, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 1.3 Winnie Ralat, sekarang di studio udah nunjukin pukul 1.57. Winnie bakal balik lagi di jam 2 dengan informasi seperti biasa seputar entertainment. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro Duo Fok Fok.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Nah, masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Ah, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Teman-teman, kayak yang tadi Windy bilang, Windy bakal balik lagi di jam 2. Tentu aja dengan informasi seperti biasa di jam 2 ini, Windy bakal membawakan informasi seputar entertainment nih, teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Untuk teman-teman yang suka Netflixan nih ya, jadi Netflix resmi perpanjang House of Guinness ke season 2. Netflix resmi memperbarui serial drama periode House of Guinness untuk musim kedua. Serial yang mengangkat kisah keluarga pembuat bir terkenal asal Irlandia ini telah mendapat lampu hijau dari platform streaming tersebut. Dilansir dari Variety, Sabtu 13 Juni 2026, produksi dijadwalkan dimulai pada awal 2027. Sementara itu, Netflix belum memberikan komentar resmi terkait keputusan ini. House of Guinness merupakan karya kreator Stephen Knight yang berlatar Irlandia pada tahun 1860-an. Cerita musim pertama berfokus pada keluarga Guinness. Setelah kematian patriark mereka, Sir Benjamin Guinness. Setelah itu, para ahli warisnya berebut kekuasaan atas kerajaan bisnis bir yang telah dibangun keluarga tersebut. Setelah konflik keluarga, serial ini juga menampilkan latar gejolak politik di Irlandia pada masa itu. Produksi serial ini dikerjakan oleh Kudos milik Bani Jai dan kerap dibandingkan dengan gabungan Succession dan Peaky Blinders. Kemudian pertama dibintangi oleh Anthony Boyle, Lois Petridge, Emily Fern, dan Evion Osea sebagai keluarga utama Guinness. Deretan pemeran lain termasuk James Norton dan Jack Gleason. Serial ini mendapatkan sambutan positif dari kritikus di Inggris dan Amerika Serikat yang memuji gaya visual serta alur ceritanya. Stephen Knight sebelumnya menyatakan rencana untuk memperluas cerita serial ini hingga beberapa musim ke depan, bahkan hingga era 1960-an. Namun, keterlibatannya dalam musim kedua masih belum dipastikan karena ia sedang mengerjakan naskah film James Bond terbaru. Informasi ini yang dilansir dari laman kami rri.co.id.

Manusia kuat menahan napas di dalam air. Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: je sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

episode final My Hero Academia segera tayang. Kisah Deku resmi berakhir. Serial anime My Hero Academia resmi mencapai akhir ceritanya melalui perilisan episode final yang akan tayang pada awal Mei 2026. Kisah Izuku atau Deku, Midoriya, dan para siswa kelas 1A pun ditutup setelah perjalanan sepanjang mereka sebagai calon pahlawan. Cuplikan terbaru untuk episode terakhir telah dirilis pada 25 April menampilkan para karakter yang telah beranjak dewasa. Nama episode berjudul More ini menjadi penutup utama yang melanjutkan cerita dari akhir serial sebelumnya. Episode My Hero Academia 170 plus 1 diadaptasi dari chapter epilogue dalam volume 42. Volume tersebut merupakan edisi terakhir manga karya Kohei Horikoshi yang dirilis di Jepang pada 4 Desember 2024. Untuk merayakan momen penutup ini, pihak produksi juga menghadirkan tayangan ulang episode musim awal secara gratis. Episode tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Toho Animation dalam periode terbatas mulai April hingga Agustus 2026. Salah satu agenda yang telah diumumkan adalah tur konser internasional My Hero Academia in Concert akan memulai tur di Amerika Serikat pada 12 September 2026 di Farmington, New Mexico dengan total 35 lokasi pertunjukan. Konser ini akan menghadirkan musik dari musim pertama hingga musim ke-8 yang dibawa secara langsung. Proyek ini juga diklaim akan memberikan pengalaman baru bagi penggemar dan penikmat dunia My Hero Academia. Di sisi lain, serial spin-off My Hero Academia My Hero Academia Vigilantes mulai musim kedua telah tayang pada awal 2026. Sebanyak 13 episode dirilis sejak Januari hingga akhir Maret, sementara kelanjutan musim ketiganya masih belum diumumkan. Saat ini, serial anime My Hero Academia dapat disaksikan melalui layanan streaming seperti Hulu dan Netflix. Sementara itu, versi manga tersedia secara digital melalui aplikasi Viz Media dan Manga Plus. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 buku rindu karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Menteri, kematian 4 anggota keluarga yang ditemukan meninggal dunia di Taman Wisata Alam Posong Kabupaten Temanggung akhirnya terungkap. Polda Jawa Tengah memastikan keempat korban meninggal akibat keracunan gas karbon monoksida atau CO yang berasal dari tungku pembakaran yang digunakan di dalam tenda. Kesimpulan tersebut disampaikan Polda Jawa Tengah dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Tengah setelah penyidik menyelesaikan rangkaian.
1: Film Lubang Buaya karya Hanung Bramantyo raih apresiasi di BIFAN 2026. Film Lubang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul internasional The Hall diulangi, film yang menggunakan judul internasional The Hall 309 Days to the Bloodiest Tragedy tersebut masuk program bergengsi B-Extreme. Sebelumnya, film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 hari sebelum tragedi berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam IFFR 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Pada penyelenggaraan BIFAN 2026, The Hall berhasil menembus kategori B-Extreme yang memiliki reputasi khusus. Program tersebut mengurasi film-film dengan visi berani, intens, penuh ketegangan, serta imajinasi tanpa batas. Film hasil kolaborasi Adia Picture dan dapur film itu mendapat perhatian dari tim kurator internasional. Apresiasi tersebut salah satu datang dari programmer BIFAN Martin Lee yang menilai penyutradaraan Hanung Bramantyo sangat kuat. Menanggapi apresiasi tersebut, Hanung Bramantyo menyampaikan rasa syukur atas penyampaian film terbarunya. Ia juga mengaku antusias membawa isu sejarah Indonesia ke panggung perfilman gender internasional. Hanung menilai pendekatan gender dapat Hanung menilai pendekatan genre dapat menjadi medium untuk mengangkat refleksi sejarah secara berbeda. Film The Hall mengambil latar Indonesia pada era 1960-an yang dipenuhi ketegangan politik dan sosial. Ceritanya berpusat pada serangkaian pembunuhan misterius dengan korban yang ditemukan tewas setiap tanggal 30. Setiap korban dalam kasus tersebut ditemukan memiliki lubang misterius pada tubuhnya disertai pesan aneh. Proses penyelidikan kemudian mengarah pada rahasia kelam terkait propaganda, kepercayaan, dan sisi gelap sejarah bangsa. Kisah film ini terinspirasi dari peristiwa Gerakan 30 September yang menjadi latar utamanya. Film tersebut dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Iskak Kivano, dan Anya Zen sebagai pemeran utama. Informasi ini dilansir dari laman kami RRI Digital. Dan ini juga merupakan informasi terakhir yang Windy bagikan di segmen ini, di jam 2 ini. Di segmen santai siang ini, karena jam di studio udah nunjukin pukul 2.50, Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Karena tidak berasa Windy sudah menemani teman-teman dari jam 10 tadi sampai dengan jam 2 menjelang jam 3. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kamaul di edisi sore ceria nanti. Kamaul tentu aja akan menemani ruang dengan ya teman-teman, tentu aja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Winnie Bo, say thank you buat teman-teman yang udah stay di 89 FM dan mau say goodbye juga nih teman-teman. Kalau gitu Windy pamit undur diri. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

0: persilahkan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
6: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
5: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
6: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
5: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
3: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Hello Om Pro 2, itu dia lagu dari Doja Jacket dengan lagunya itu Kiss Me More Fate Zaza atau Om Pro 2 ya. Kalau dengerin lagu Doja Jacket yang ini tuh langsung kebawa ke era waktu kita pandemi, teman-teman ya. Karena waktu masa-masa itu adalah waktu apa ya? Masanya Doja Jacket dan juga Zaza tuh salah satu artis yang kayaknya menduniai TikTok Om Pro 2 ya, dengan berbagai trennya. Dan juga Om Pro 2, gimana kabarnya di sore hari ini? Karena di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di sore ceria Om Pro 2. Dan di pukul 15 lewat 13 menit waktu Indonesia Timur hingga nanti menjelang jam 8 malam waktu Indonesia Timur ya teman-teman ya. Dan juga Om Pro 2, untuk 1 jam ke depan teman Pro 2 bakal ditemani oleh Maul dengan membahas topik lokal atau informasi-informasi daerah ya, seputar tong punya kota Pala ataupun kota Fak-Fak teman-teman, agar kamu semua tuh tidak ketinggalan update dengan berita-berita terbaru. Dan Om Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga boleh banget lewat RR Digital Om Pro 2. Dan setelah ini, setelah beberapa lagu berikut, kita baru masuk nih ke topik lokal kita yang pertama tentang Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune dalam 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan ini dia Bilal Indrajaya dengan lagunya yaitu Kau.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Resensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
2: Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Karya Richard Clarkson, terbit tanggal 20 Mei 2019, merupakan terjemahan dari buku aslinya yang berjudul Don't Sweat the Small Stuff. Secara garis besar, buku ini memberikan suatu gambaran mengenai cara kita memandang permasalahan yang dihadapi. Buku Self-Improvement menjelaskan mengenai cara kita untuk mencari perspektif atau sudut pandang baru dalam memandang suatu permasalahan, membentuk komunikasi yang efektif, dan membangun manajemen diri berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan bahasa yang sederhana, buku ini menyajikan cara untuk membangun spiritual dan emosional yang dibutuhkan oleh orang yang sedang menghadapi masalah agar mampu mengambil sikap yang lebih baik dan mengubah kebiasaan lama yang reaktif menjadi kebiasaan yang baru yang mampu mencari perspektif lain. Dengan perspektif yang positif, kita akan belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, lebih peduli dengan hidup kita, dan fokus pada masalah yang dihadapi di masa kini. Kemampuan mengontrol diri sendiri kemudian membantu batin kita untuk menjadi lebih tenang. Buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar dikemas dengan bahasa yang ringan, menggunakan analogi peristiwa di kehidupan sehari-hari yang sangat aplikatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh banyak orang. Buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri, serta orang-orang yang mudah panik ketika menghadapi masalah. Tulisan-tulisan dalam buku ini menjelaskan tentang cara menghadapi masalah hidup yang kecil, namun seringkali kita perbesar. Dalam buku ini, kita dapat belajar untuk mampu memiliki perspektif baru dalam menghadapi masalah, sehingga tidak akan mengganggu kehidupan kita. Demikian esensi buku, Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Besar, karya Richard Clarkson.
0: Esensi buku Rodua Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
3: 89 FM Rodua Fakfak,
4: teman terbaik kamu.
3: Follow Facebook, Instagram @

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nomor Pro 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari Seza dengan lagunya itu Saturn, Nomor Pro 2 ya. Kayaknya meskipun udah hampir 2 tahunan dirilisnya lagu itu, kayaknya masih enak banget untuk menemani, apalagi sore ceria kayak gini Nomor Pro 2 ya. Adem-adem ayam Nomor Pro 2. Dan ngomongin soal adem-adem ayam Nomor Pro 2, kayaknya lebih adem lagi kalau kita ngebahas soal topik lokal ya, topik daerah kota Fafa kita. Dan ngomong-ngomong soal topik lokal, kayaknya kita mulai dengan yang pertama, di mana Madrasah Aliyah Negeri Fakfak dan juga RRI, teman-teman, sedang memperkuat kolaborasi pendidikan nih. Wih, update apa nih, Kak Maul? Iya, jadi Madrasah Aliyah Negeri Fakfak resmi memperkuat kerjasama ya dengan LPP RRI Fakfak, teman-teman, melalui penandatanganan perjanjian kerjasama program siaran. Dan Kepala Man Fakfak, yaitu Ibu Kalsumi, menyampaikan apresiasi juga nih, Tahun Pro 2, kepada Kepala LPP RRI Fakfak beserta seluruh jajaran atas terjalinnya kerjasama tersebut. Dimana ini merupakan peluang besar ya bagi dunia pendidikan dan di lingkungan madrasah juga, tentunya dengan bekerjasama dengan LPP RRI Fakfak. Kerjasama itu dibangun bukan hanya apa ya, bukan hanya dokumen administratif semata nih, teman-teman ya, tapi juga sekaligus memperluas akses informasi kepada masyarakat. Mengingat kita kan ada di zaman teknologi ya, jadi perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat ini harus dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan juga, dan terutama bermanfaat untuk siswa-siswi yang ada di Fakfak juga, teman Pro 2. Dan kalau ngomong-ngomong soal perkembangan Nomor Pro 2 ya, kemitraan bersama RRI Fakfak juga nih terus berkembang secara berkelanjutan Nomor Pro 2, dimana sinergi ini tuh diharapkan memberi dampak positif bukan hanya untuk Man Fakfak aja, tapi untuk pengembangan pendidikan secara keseluruhan di kota Fakfak, teman-teman, apalagi juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi di Kabupaten Fakfak. Wih, gokil banget Nomor Pro 2. Dan kalau itu dia informasi lokal kita pertama ya, dimana ternyata LPP RRI Fakfak juga sedang membangun sinergi nih dengan lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, Nomor Pro 2. Dan kalau kalian sendiri, apakah ada yang siswa-siswi dari Magefa yang sedang mendengarkan di 89 FM Pro 2 Fakfak, mau lewat radio atau lewat RRI Digital, boleh banget ya memberikan tanggapan kalian. Dan kira-kira seperti apa sih yang kalian harapkan dari kerjasama antara Magefa dengan LPP RRI Fakfak, teman-teman? Boleh menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Itu dia Nomor Pro 2, informasi yang mau kutip dari rri.co.id. Silakan mengunjungi rri.co.id untuk membaca informasi lebih lanjut ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke lagu dari RC Widianto nih, teman-teman, yaitu Rindu Dalam Hati, Faith Bricia Jody.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana ayam? Aku diterima kan, ayam? Ayam, ayam, aku diterima kan? Ayam, aku diterima kerja di sini kan, ayam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

And ya, in the end. Aduh, itu lagu-lagu lawas tuh Om Bro 2 ya. Tapi kayaknya sampai sekarang tuh masih aja, apa ya, laku tuh Om Bro 2. Apalagi sering banget mau jumpai juga di TikTok teman-teman ya. Dan kalau tadi udah dengan Linkin Park dengan In The End Om Bro 2, kita baru aja dapat request lagu nih dari Kak Zulia yang ada di Jakarta ya. Katanya mau request lagu dong. Request lagu dari Angie Cavalho dengan lagunya Remuk, boleh banget. Ini udah masuk juga di playlist kita Om Bro 2. Jadi teman-teman yang mau request lagu boleh banget teman-teman, silakan Mobuy Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Tapi Kak Zulia sebentar dulu ya, kita masuk ke topik lokal kita yang kedua teman-teman ya. Kalau tadi udah dengan LPP RRI Fakfak yang menggandeng lembaga pendidikan, ini masih seputar pendidikan di kota Fakfak tapi bukan LPP RRI Fakfak nih. Yaitu KP2KP Fakfak mengedukasi pelaporan pajak berbasis digital teman Pro 2. Di mana kantor pelayanan penyuluhan dan juga konsultasi perpajakan atau KP2KP Fakfak melaksanakan asistensi pelaporan surat pemberitahuan tahunan ya untuk pajak penghasilan atau PPH teman-teman. Di mana ini merupakan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan serta pemahaman aparatur terhadap kewajiban perpajakan. Dan dalam kegiatan ini perwakilan memberikan pendampingan nih, yaitu pendampingan teknis mengenai tata cara pengisian dan juga pelaporan SPT tahunan melalui sistem elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini tuh bukan hanya sebatas penyampaian materi atau Om Pro 2 ya, namun peserta juga diajak untuk mempraktekkan secara langsung nih proses dari pelaporannya sendiri dan juga melalui layanan e-filing dengan menggunakan gawai masing-masing teman-teman. Dan diharapkan SPT tahunan ini kan merupakan kewajiban ya setiap wajib pajak untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang harus diisi dengan benar, lengkap dan juga jelas. Dan dengan adanya asistensi dan juga kegiatan tersebut, diharapkan nih kesadaran dan kepatuhan dari ASN DLHP Fakfak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tuh terus meningkat ya, seiring pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital. Jadi supaya nggak gaptek juga teman Pro 2 ya, dan ikut juga dengan teknologi yang sekarang, dimana kayaknya banyak sistem pemerintahan tuh udah mulai berbasis teknologi teman Pro 2. Oleh karena itu dia nih KP2KP Fakfak mengedukasi pelaporan pajak berbasis digital, yang tentunya topik tersebut mau kutip dari laman website rri.co.id teman Pro 2. Kurang lengkap apa ya rri.co.id teman-teman. Dan teman Pro 2 yang mau membaca informasi lebih lanjut silahkan ya mengunjungi aja rri.co.id. Tapi teman Pro 2 yang ingin membaca lewat aplikasi di Android maupun di App Store dan juga di Play Store, teman Pro 2 silahkan mengunjungi atau mendownload ya RRI News, aplikasi RRI News dan juga RRI Digital teman-teman, karena di situ semua lengkap pol teman Pro 2. Dan selanjutnya Kak Zulia masih stay tune ya di Lomong 9 FM. Kita langsung dengerin nih requestan lagu dari Kak Zulia yang mendengarkan lewat RRI Digital dari Jakarta ya. Wah, jauh banget. Itu Angie Cavalho dengan lagunya yaitu Remuk. Tetap stay tune Lomong 9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: FM.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
2: Huh?
1: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampah.

0: Kabupaten Parigi Mautong dan Kabupaten Poso.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies?
2: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
2: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
2: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
2: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
1: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
2: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
2: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Ish, aku lagi yang dipencet.
5: Ya elah, masih seringan aku kali,
6: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: you breathe, all right? Let's go.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2 Fak-Fak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Info Pro 2 FM.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan Barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, Bro 2 masih lama 9 FM, Bro 2 Fafak, teman terbaik kamu masih bersama Maul, Tom Bro 2 di sore ceria menemani kamu semua, teman-teman ya. Di sore hari ini, waduh sore hari ini enak banget ya cuacanya Tom Bro 2 ya. Karena kalau kemarin-kemarin kan mendung ya, abu-abu berawan, tapi ini masih biru Tom Bro 2. Wah, kayaknya para penikmat senja bakal kegirangan Tom Bro 2 ya. Lagi siap-siap nih ngumpulin gorengan, kopi, teh, duduk di jalbar, melihat senjanya Fak-Fak. Beuh, puenak apa Tom Bro 2? Kayaknya tidak ada yang pernah bisa menandingi teman-teman ya. Bukan tidak ada yang bisa menandingi sih Tom Bro 2 ya. Gak pernah kalah saing juga kok sama kota-kota lainnya yang katanya senjanya tuh sangat-sangat estetik. Senja di Fak-Fak juga estetik Tom Bro 2 ya. Dan juga teman-teman yang lagi OTW pulang, hati-hati di jalan. Yang lagi berkendara, hati-hati di jalan teman Pro 2. Jangan ngebut-ngebut teman Pro 2 ya. Pastikan kalian semua mematuhi rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara teman-teman ya. Apalagi kan sekarang lagi rawan banget dengan musim-musim sweeping ya teman-teman ya. Jadi lengkapi surat-surat kalian, gunakan deh alat-alat keamanan teman Pro 2 ya. Maksudnya alat-alat yang mengamankan diri kalian dalam berkendara lah, seperti helm Tom Bro 2. Jangan terlalu males pakai helm, karena itu kan untuk keselamatan dan juga kesejahteraan kalian semua dalam berkendara, teman-teman. Dan juga Tom Bro 2 yang mau request lagu sambil menemani kalian semua pulang ke rumah masing-masing, silahkan menghubungi Maul, teman-teman, di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital, boleh banget, teman Bro 2. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke lagu selanjutnya sambil menemani kamu semua dalam beraktivitas di sore hari ini ataupun berkendara pulang. Kita dengerin lagu dari Run nih, Tom Bro 2, Faith Salma Salsabil, yaitu Hey Tunggu Dulu, Hey Tunggu Dulu.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.
1: Dalam Umurudu pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal memasuki rangkaian tarhim dan juga azan maghrib nih untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ketemu Brodo pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Timur. Kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya. Pengurus lagu yang bertugas di sore ceria ini dan juga jajaran pimpinan, staff dan para penyiar lainnya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Brodo ya. Semoga ibadah sholat maghrib kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman Brodo, sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu, teman-teman Pro 2 akan ditemani oleh beberapa lagu nih teman-teman ya. Jadi tetap saya cun 89 FM, jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tentunya Maul bakal kembali lagi. Dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari JC Stewart yaitu Break My Heart.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Gas, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah, buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan, dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.
2: Baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aja nari to lele, kaya cahwe to wae. Mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
3: Bukan monyet, Be, tapi kera.
4: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
3: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Jawa Sultan Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ulam Pro 2 di pukul 7:26 waktu Indonesia Timur di malam Rabu kalian, teman Pro 2 ya. Menemani kalian semua di hari Selasa nih, di tanggal 16 Juni 2026 dan tidak terasa di pukul 19:27 waktu Indonesia Timur. Dan kita baru aja dapat requestan lagu lagi dari ke siapa nih? Dari Kak Julia, ya itu katanya mau request lagu dong, request lagu Remuk dari Angie Cavalho. Boleh banget ya Kak Julia ya, sudah mau masukin nih ya. Requestan dari Kak Julia yang ada di Jakarta lagi menemani, apa, lagi mendengarkan ya lewat RRI Digital. Oke, siap Kak Julia, tetap stay tune ya Kak Julia ya. Dan juga teman Bro yang masih mau request lagu boleh banget teman-teman ya, silakan mau Maul di jalur WhatsApp di pukul di 08114894990 dan juga lewat RRI Digital tuh teman Bro 2. Dan juga teman-teman, kalau bisa malam-malam kayak gini anaknya kita ngebahas apa ya teman Bro 2 ya? Kita ngebahas soal makanan, jajanan, viral-viralan. Aduh, topik-topik yang lagi hot teman Pro 2 kayaknya seru banget nih, apalagi yang berkaitan dengan muda-mudi teman-teman ya. Namun setelah beberapa lagu berikut teman Pro 2, kita langsung dengerin lagu dari Angie Cavalho dengan lagunya itu Remuk, requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Ini dia Remuk.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Elong Bro 2 sambil temani oleh lagu dari Dul Jailani dengan lagunya itu Sebenarnya Selamanya. Tidak terasa sama Bro 2, Maul sudah menemani kamu semua di pukul 19.51 ya, hingga menjelang 9 menit terakhir. Namun Pro 2 ya, Maul sudah menemani kamu semua dari jam 3 hingga menjelang 9 menit terakhir. Dan tegak banget teman Pro 2 sudah membersamai Maul dan juga Maul menemani ruang dengar kalian semua. Namun jangan khawatir teman Pro 2, setelah Maul pamit ini akan ada Kak Abdi yang akan menemani kamu semua di edisi Selasa Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, dari jam 8 hingga nanti jam 12 malam hingga tutup siaran teman-teman ya. Tetap saya cun 89 FM Pro 2, apa-apa teman terbaik kamu. Dan Maul tutup dengan lagu selanjutnya, lagu dari Camila Cabello yaitu Don't Go Yet teman Pro 2. Stay tuned 89 FM Pro 2 Fafak and see you next time. Oh my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi Wijaya Pranata, yang kece habis, yang seru habis, dan yang menarik banyak orang untuk mendengarkan Pro 2. Ya teman Pro 2, Abdi bakal nemenin kalian di Jaga Malam ya, edisi 16 Juni 2026. Selama 4 jam ke depan, dari jam 20.00 waktu Indonesia Timur sampai jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Jadi Abdi akan bersama kalian dari waktu istirahat kalian, dari waktu scroll TikTok kalian, apalagi mungkin juga ada yang masih kerja, Abdi temenin sampai 4 jam ke depan, tenang aja, dengan lagu-lagu dari Indonesia yang keren-keren dan juga luar negeri yang keren-keren juga. Semuanya telah kami siapkan untuk Jaga Malam, semuanya telah kami siapkan untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan setiap harinya. Ya teman berdua, selain lagu-lagu ya, nanti kita juga akan membahas tentang hal-hal yang menarik teman berdua. Salah satunya tentang Piala Dunia, dan salah satunya tentang kiper Tanjung Verde yang tampil gemilang dini hari tadi. Kita bahas, ini luar biasa sekali ya. Dan udah tuh kita bahas juga tentang Piala Dunia lagi, tapi tentang malam ini pertandingan apa dan siapa yang akan menang, kita akan bahas satu persatu. Dan lebih seru lagi kalau kalian juga ikut membahasnya bersama Abdi ya teman berdua. Jadi jangan Abdi sendiri yang ngasih info, kalian juga ngasih info, siapa tahu info kalian lebih banyak daripada Abdi, ya kan? Nah, kita saling bagi info, kita sharing-sharing tentang pertandingan-pertandingan Piala Dunia ya. Kirim aja sharing-sharingan kalian di nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990 atau chat aja di RRI Digital. Nanti kita bahas.

Verde atau Tanjung Verde Mamperdua. Siapa di sini yang nonton pasti tahu dengan seorang kiper ya berusia 40 tahunan yang sukses membuat Spanyol frustasi di laga perdana di Piala Dunia 2026 malam dini hari tadi ya. Bayangkan Mamperdua, Spanyol yang terus menyerang dengan puluhan peluang gagal mencetak satu gol pun karena penampilan luar biasa dari sang kiper ini. Kiper ini bernama Ponzinha ya. Ponzinha ini mencatat 7 penyelamatan penting dan membawa negaranya ini meraih hasil imbang bersejarah 0-0 melawan salah satu tim favorit juara Spanyol tersebut. Wih, keren banget nih pokoknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi di Mamperdua, sebelum pertandingan, akun Instagram Ponzinha ini hanya sekitar 50 ribu pengikut saja. Namun, hanya dalam hitungan jam setelah laga berakhir, jumlah pengikutnya melonjak drastis banget ini. Sangat deras ini teman bro. Hingga untuk saat ini tadi kalau Abdi lihat 6,6 juta followers teman bro. Bayangkan sebuah angka yang bahkan jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk negaranya sendiri yang cuman hanya sekitar 500 ribuan. Dan followersnya sudah 6,6. Wih, jadi presiden nih. Dan teman bro ini membuktikan ya bahwa di era digital ini salah satu penampilan luar biasa bisa mengubah hidup seseorang dalam semalam. Dari yang sebelumnya kurang dikenal, kini kiper Ponzinha ini, namanya Ponzinha ini menjadi salah satu sosok paling viral di Piala Dunia 2026. Dan Abdi penasaran ya, siapa lagi sosok-sosok seperti Ponzinha ini? Karena Piala Dunia baru berapa hari ya? 5 hari ya? Masih banyak sekali pertandingan-pertandingan seru. Wih, pokoknya seru banget. Dan informasi-informasi tentang Piala Dunia teman perdua bisa baca dan cek aja di portal resmi kami rri.co.id. Di situ lengkap semua yang viral-viral, yang unik-unik, pokoknya kalian bisa baca tentang Piala Dunia dan tentang Ponzinha ini juga bisa. Dan ya benar ya teman perdua, di walaupun umurnya 40 tahun yang harus kita sadari, tidak peduli umur asalkan kita terus berkarya ataupun terus fokus kepada tujuan hidup, nanti ada waktunya kita untuk menjadi lebih hebat dan terkenal seperti kakak Ponzinha ini. Oke teman berdua, untuk lagu selanjutnya ini ada lagu dari Aziz Hendra featuring Siska Saras dengan Orang Biasa. Ya orang biasa, kita orang biasa tapi bisa menjadi luar biasa kalau kita konsisten, ingat itu.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
0: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, ternyata yang membuat banyak orang kagum ya, bukan cuma aksi penyelamatan kiper yang bernama Fonziha aja ya. Ada juga cerita perjuangan yang bikin publik ikut tersentuh teman Pro 2. Jadi, sang kiper bernama Fonziha ini di usia 40 tahun saat ini, luar biasa ya, karena di umur 40 tahun itu biasanya banyak pemain yang sudah pensiun, tapi Fonziha justru tampil di Piala Dunia pertamanya dan lebih jagonya lagi menjadi pahlawan negaranya. Ia bahkan menangis usai pertandingan karena teringat keluarga dan perjalanan panjang yang telah ia lalui untuk sampai ke panggung terbesar sepak bola dunia ini teman berdua. Banyak juga netizen menyebut kisah Fonziha ini sebagai bukti bahwa mimpi tidak mengenal batas. Yaps, benar, sepakat. Ya, ini bukan pemain klub besar Eropa teman berdua. Bukan juga superstar yang setiap hari muncul di iklan. Tetapi berkat kerja keras dan konsistennya selama bertahun-tahun ini, akhirnya ia membawanya menjadi sorotan dunia. Apalagi untuk dini hari tadi. Ih, keren banget pokoknya. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa publik sepak bola sangat menyukai kisah underdog. Ya benar, underdog tuh ada kisah yang luar biasa. Saya juga suka film kah atau orang-orang kah ya. Ya teman berdua, ketika tim kecil mampu menahan raksasa seperti Spanyol ya, perhatian dunia langsung tertuju pada mereka. Ya benar. Dan di tengah cerita itu Fonziha menjadi simbol semangat pantang menyerah. Nah mantap sekali. Dan Abdi berdoa juga semoga teman-teman berdua yang saat ini mendengarkan juga nanti suatu saat nanti seperti Fonziha. Kalian harus konsisten terus, apa-apa underdog, yang penting nanti underdog juga berbahaya kan. Pokoknya konsisten terus apa yang kalian lakukan, jika itu berbau dengan hal yang positif, lakukan dengan konsisten dan percayalah nanti bakal boom, meledak.
1: Calderia, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, setelah kemunculan sensasional Fauzi H yang bikin dunia heboh di hari ini, kini perhatian pecinta sepak bola beralih ke pertandingan-pertandingan panas yang akan berlangsung pada dini hari nanti ya. Ada banyak banget, ada 4 laga ya teman Pro 2. Laga pertama yakni antara Prancis versus Senegal. Duel yang punya sejarah panjang sekali ini teman berdua. Laga pertama ini wajib banget untuk ditunggu ya, yakni Prancis melawan Senegal di grup I teman berdua. Buat pecinta sepak bola, pertandingan ini mengingatkan kita pada Piala Dunia 2002 ketika Senegal secara mengejutkan mengalahkan Prancis 1-0 di laga pembuka turnamen pada tahun 2002 itu. Dan kini lebih dari 2 dekade kemudian kedua negara kembali bertemu ya. Prancis datang sebagai salah satu favorit juara dengan skuad yang sangat bertabur bintang teman berdua. Namun di sisi lain Senegal ini bukan lawan sembarangan ya. Mereka dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola Afrika yang punya kecepatan, fisik kuat dan mental pertandingan yang luar biasa. Dan fakta uniknya teman berdua, banyak pemain Senegal yang berkembang di akademi dan Liga Prancis. Jadi laga ini bisa disebut sebagai pertemuan keluarga besar sepak bola Prancis sih. Ya teman berdua, menurut kalian siapa yang bakal menang? Prancis sang favorit juara atau Senegal yang terkenal sering membuat kejutan? Kirim prediksi skor kalian sekarang ya ke nomor WhatsApp kami. Baik itu cowok apun cewek, pokoknya semua pecinta bola boleh banget untuk ikut nimbrung. Kirim aja prediksi kalian di nomor WhatsApp kami di 0811-4894-990. Kalau ada yang prediksinya benar, besok Abdi traktir lah mie ayam. Hubungi aja, oke? Okay?

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Potret Persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan

0: kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita.
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Masih di 89 FM, Produa Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman-teman Produa, kalau banyak orang tuh fokusnya ke tim-tim besar, nah kali ini pertandingan Irak versus Norwegia justru bisa menjadi salah satu laga yang paling menarik untuk ditonton di malam hari ini ya, dini hari lebih tepatnya. Karena Norwegia ini datang dengan generasi emas ya, yang dipimpin oleh Erling Haaland, salah satu striker paling produktif di dunia saat ini. Sementara itu Irak membawa semangat bola Asia Barat yang dikenal dengan pantang menyerah. Wah, ini keseru nih. Fakta uniknya di pertandingan ini ya, ini merupakan kesempatan penting bagi Norwegia untuk membuktikan diri di turnamen besar setelah bertahun-tahun gagal tampil konsisten di kompetisi internasional. Dan di sisi lain, Irak ini ingin menunjukkan bahwa wakil Asia tidak bisa dipandang sebelah mata. Ya benar, buktinya Arab Saudi, Jepang aman. Itu lagi, pertandingan seperti inilah yang sering menghasilkan kejutan ya teman berdua, antara seperti Norwegia melawan Irak ini ya. Kadang bukan tim favorit yang menjadi sorotan, melainkan tim yang bermain dengan semangat dan disiplin tinggi. Oke teman berdua, buat kalian, coba kalian komentar atau WhatsApp aja di Produa kami. Kalau kalian jadi pelatih Irak, strategi apa yang dipakai untuk menghentikan striker setajam Haaland? Woi, itu memang itu. Parkir bus kah atau main menyerang? Kalau saya sih, pertahanan terbaik adalah menyerang. Jadi harus main nyerang supaya tidak di ya, tidak dibobol. Kalau kalian gimana teman berdua? Gimana kalau kalian menjadi pelatih Irak? Strategi apa yang dipakai? Kirim aja jawaban kalian di nomor WhatsApp kami di 0811 489 4990.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Sobat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Ya teman berdua, pertandingan yang paling ditunggu tentu aja ya, yakni kalau untuk besok itu Argentina melawan Aljazair di grup J. Ya, di grup J. Argentina ini datang membawa status sebagai salah satu tim unggulan. Meski era baru terus berjalan, nama Argentina itu memang selalu identik dengan permainan menyerang, kreativitas, dan mental juara. Namun, di sisi lain ya, timnas Aljazair bukan tim yang mudah dikalahkan ya. Mereka pernah membuat dunia terkejut ketika mengalahkan Jerman di fase grup Piala Dunia 1982 tahun lalu ya. Beberapa kali menjadi kuda hitam dari Afrika Utara. Dan fakta uniknya ya, memperdua Aljazair ini memiliki gaya bermain yang memadukan teknik khas Afrika Utara dengan sentuhan taktik Eropa. Karena banyak pemain mereka yang berkarir di liga-liga Eropa, ada di Inggris, Liga Spanyol, oh pokoknya banyak lah, Aljazair. Nah, pertandingan ini bisa menjadi tolak ukur kekuatan Argentina untuk di turnamen ini ya. Jika menang meyakinkan, mereka akan mengirim pesan kepada seluruh peserta tim bahwa mereka siap untuk berburu gelar lagi. Nah, teman berdua, sekarang saatnya kalian untuk prediksi dari 3 pertandingan yang Abdi sebutkan tadi ya. Menurut kalian, laga mana yang paling seru? Apa itu Prancis Senegal atau Irak Norwegia atau Argentina Aljazair? Dan menurut kalian siapa pemain yang paling kalian tunggu aksinya untuk malam ini? Baik cowok maupun cewek, asalkan pecinta sepak bola, boleh aja langsung kirim, cus kirim ya prediksi dan dukungan kalian ke WA kami di 0811-4894-990. Kirim dukungan kalian ya, karena Piala Dunia 2026 ini baru aja mulai memanas. Dan Abdi yakin dari 3 pertandingan itu pasti ada yang seru. Mungkin 3-3 nya seru, harus ditonton semua temanku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Jackpot. Jackpot. Ayo. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih dalam 9FM Pro 2 Fak-fak, teman terbaik kamu, karena Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, sekarang sudah pukul 22 lewat 11 menit ya, waktu

Indonesia Timur. Buat teman Perdua yang saat ini masih beraktivitas, semangat ya, gas terus. Dan buat teman Perdua yang saat ini lagi rebahan dan mempersiapkan untuk kerja besok, nah, semangat juga. Siapkan semua hal yang perlu dibawa untuk besok, baik itu pekerjaan ataupun tugas-tugas sekolah mungkin buat teman Perdua. Jangan sampai ada yang ketinggalan besok pagi. Jadi sebelum tidur harus prepare, siapkan baik-baik apa aja yang dibutuhkan untuk besok agar paginya enggak gadibuk-gadibuk gitu. Dan buat teman Perdua yang baru bangun mungkin dan matanya masih segar, boleh banget untuk request lagu ya, untuk nambah moodnya waktu bangun. Boleh banget kalian request lagu di kami, di nomor WhatsApp kami di 0811489499 atau chat aja di RRI Digital. Dan tiap diputarin lagu favorit kalian di malam hari ini. Oke, okay? Abi tunggu ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, ini ada requestan lagu dari Rima ya. Terima kasih buat Rima yang sudah bergabung malam ini. Nah, lagu ini yang bakal kita dengarkan adalah lagunya Mahalini yang judulnya Bawa Dia Kembali. Kalau ditanya lagu ini untuk siapa, mungkin ya lagu ini cocok banget buat siapa saja yang pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Bukan cuma soal pasangan, tapi juga bisa tentang seseorang yang pernah menjadi rumah, tempat pulang atau sumber kebahagiaan ya. Jadi teman berdua, cerita dalam lagu ini menggambarkan seseorang yang masih sulit untuk menerima perpisahan. Meski waktu terus berjalan, kenangan tentang orang yang dicintai masih terus ada di dalam hati. Ada harapan-harapan yang diam-diam dipanjatkan. Seandainya semesta memberi kesempatan sekali lagi untuk bertemu, untuk memeluk, atau sekedar untuk mengucapkan hal-hal yang dulu belum sempat tersampaikan. Dan yang membuat lagu ini begitu menyentuh adalah rasa rindu yang terasa sangat tulus teman berdua. Bukan tentang memaksa seseorang kembali ya, tetapi tentang perasaan kehilangan yang masih tersimpan dan harapan kecil yang belum sepenuhnya padam. Jadi buat Rima dan teman berdua yang malam ini mungkin sedang merindukan seseorang, mungkin ya, semoga lagu ini bisa menjadi teman dan mewakili perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dan ini dia Mahalini dengan Bawa Dia Kembali.

0: punya apa ya?
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya?
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau, Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi. Bukan polusi.

Manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Alia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Iman Perudua, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Perudua di sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali pada besok hari, teman Perudua, pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum yang berpisah, saya yang bertugas, Abdi Wijaya Pranata, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fakfak Programa 2.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara.

0: 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Hari ini beli kopi susu 15.000. Tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
2: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
1: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
2: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
1: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
2: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.

0: ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
5: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
4: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
5: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
4: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
5: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
4: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
5: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
4: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: 11 melewati pemain bertahan dari Prancis dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai.
1: Ya, semua

0: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 Fak-Fak. Pro 2, Pro 2, Pro 2 Fak-Fak.
1: Info Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Bulan aku dikandung mama.
3: Papa di dalam.
2: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Ayo, ci. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
2: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
1: Hubungannya besar, kawan. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kalau enggak dicegah, dampaknya bisa seumur hidup.
2: Wah, dampaknya apa aja tuh?
1: Anak dengan stunting cenderung tumbuh lebih pendek, memiliki kecerdasan yang kurang optimal, dan rentang terkena penyakit. Ini masalah besar untuk masa depan bangsa.
2: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
2: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Mausindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mausindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mausindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mausindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mausindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mausindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: terbaik nasional.
1: Bisa saya salah satu terbaik.
2: Masih stay di 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, halo hai teman-teman, kembali lagi bersama Windy tentu aja di edisi Spada nih. Kalau tadi kita udah sama-sama dengerin beberapa musik yang udah Windy puterin dan Windy siapkan buat teman-teman, buat menemani siap-siap teman-teman sebelum mulai aktivitas nih. Nah, oh Windy mau ngasih dulu nih, Windy bakal menemani ruang dengernya teman-teman dari pukul 5 tadi sampai nanti pukul 10 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seru lainnya, Win masih punya beberapa lagu lagi buat menemani pagi harinya teman-teman. Dan siap-siap ya teman-teman sebelum memulai aktivitas di pagi hari ini nih. Semoga segala aktivitas di pagi hari ini dilancarkan. So jangan kemana-mana karena Win bakal balik lagi buat informasi tadi yang Win bilang.
3: Jadi dalam artian mereka semburan datang sampai sebelum

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau

Aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2020.

dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: seluruh Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Pro 2 Fak Fak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tempat tempat sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Entar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
3: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
4: Terbaik.
3: Follow Facebook, Instagram, at

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng mas.
7: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
8: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
2: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
3: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
2: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Hey what's up Lord? Hey what's up man? Kamu aja aku cerita. Itu guys duduk cerita lo ke apa? Gimana saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Di mana-mana tempe enak, orang apa, orang kepena, di mana-mana tempe enak.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fofak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, di jam 8 ini Windy bakal sedikit membagikan informasi seputar kesehatan nih teman-teman. Jadi langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Kemenkes sebut Indonesia masih hadapi tantangan besar dengue. Pemerintah mengingatkan bahwa dengue masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan PLT Direktur Jenderal Kesehatan Kemenkes, Bapak Andi Saguni. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, kondisi lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif, dan berkelanjutan yang lebih kuat. Andi mengungkapkan sepanjang 2025 Indonesia mencatat sekitar 161.000 kasus dengue dengan lebih dari 600 kematian. Data tersebut menjadi pengingat bahwa supaya pengendalian penyakit ini masih perlu diperkuat. Menurut Andi, media memiliki peran strategis dalam memperkuat komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dengue. Pemberian informasi yang akurat dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini dan pencegahan penyakit. Andi mengatakan penyebaran dengue dipengaruhi perubahan iklim, lingkungan, mobilitas penduduk, serta kesiapan sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan dengue harus dilakukan komprehensif melalui pendekatan preventif, prediktif, dan berkelanjutan yang lebih kuat. Informasi ini dilansir dari laman kami Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak. Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Basawan di Samarinda. Basawan, pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi, Basawan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sedang mantau TV nih untuk nonton atau mendengarkan.
1: Oh, udah pertandingan. TV sudah saya perbaiki semua. Radio juga sudah saya perbaiki. Sudah. Jadi sudah aman, sudah positif untuk melihat Argentina kalahnya. Soalnya pemain apa? Juara-juara Italia atau pebola-pebola yang hebat-hebat hampir tumbang dihajar sama yang underdog-underdog itu yang bawah-bawah itu ya hampir itu ya. Jadi jangan terlalu Argentina juga pernah kalah kok dengan Qatar ya waktu itu ya. Dengan Qatar kah dengan apa itu Turki kah waktu itu ya pernah kalah jadi itu. Tapi saya nggak milih itu. Saya milih nomor satu
0: ya, silakan,
1: yang
0: masalah.
1: Tentang magang.
0: Ya.
1: Kita mengharapkan benar-benar magang ini benar-benar dilaksanakan dengan baik ya. Jangan sampai ada perdagangan orang di sini ya. Karena kita tahu ya orang-orang kadang-kadang katanya magang-magang, tapi ujung-ujungnya diperjualbelikan mereka-mereka di luar sana.
0: Yeah.
1: Ini kita harus waspadai hal-hal seperti itu. Dan siapa yang melaksanakan itu? Apakah perusahaan-perusahaannya betul-betul bonafit tidak yang mengirimkan tenaga kerja ke sana untuk magang? Pemerintah sendiri seleksinya terhadap orang-orang yang magang itu profesional apa tidak? Kita minta maaf lah. Pengalaman kita yang lalu memang baik yang pertama-tama kali, tapi semakin kesini kan semakin bermasalah itu magang itu. Harus diakui lah itu punya masalah gitu, tapi dikurangi lah permasalahannya. Tapi kalau saya boleh bersyarat, Pak Jaimi,

0: sebagainya. Ini kan tengah-tengah nanti besar besaran lagi ini ya. Cuma dapat dolar. Makasih.
1: Baik, agak semuanya berkutalah Mas Wan. Berikutnya ada Pak Matauli di Sibolga. Pak Matauli pagi Pak.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matauli. Sibolga bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Cerah ini.
1: Cerah cuaca ya. Baik, silakan Mas Wan, cerah yang mana?
2: Itu nomor satu tentang magang nasional ini ya. Itu anggaran 4 triliun pemerintah pasti gitu ke perusahaan atau ke mahasiswanya
1: Pak. Ya, ini intinya untuk dana magang nasional termasuk juga untuk uang saku mereka Pak, itu pajak.
2: Ya, itu kita masyarakat maunya mendengarkan nanti itu menyasar ke beberapa mahasiswa Pak atau karena kan magang ini kan masyarakat dengar dari media begitu.
1: Ya, jadi, ya. Ini untuk urusan baru, fresh graduate Pak.
2: Iya, fresh graduate itu ya kan, fresh graduate itu kan ada dokter.
3: Idai ingatkan risiko gadget pada tumbuh kembang anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyoroti meningkatnya penyakit tidak menular pada anak akibat perubahan gaya hidup. IDAI juga mengingatkan dampak paparan gadget sejak dini yang dapat memengaruhi tumbuh kembang anak. PPRI menyebut fenomena tersebut sebagai neo lifestyle di ases atau penyakit akibat yang hidup.
2: Bisa juga digandeng pemerintah menjadi dengan menata.
3: Ini ulangi, Pipirin menyebut fenomena tersebut sebagai neo lifestyle diasis atau penyakit akibat gaya hidup baru. Ia mengatakan tren peningkatan kasus obesitas, hipertensi dan diabetes melitus tipe 2 pada anak terjadi secara global. Selain persoalan metabolik, Pipreme juga menyoroti dampak paparan gadget pada anak sejak usia dini. Menurutnya, penggunaan gadget yang tidak disikapi dengan baik dapat memicu gangguan perkembangan anak. Ia mengatakan keterlambatan bicara secara virtual, autism menjadi beberapa masalah yang ditemukan akibat paparan gadget berlebihan. Kondisi tersebut terjadi ketika anak terlalu sering berinteraksi dengan layar dan kurang memperoleh stimulasi yang tepat. Pipri menilai peran orang tua sangat penting dalam mengawasi penggunaan gadget oleh anak. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menjadikan gadget sebagai sarana utama untuk menenangkan anak. Menurutnya, banyak orang tua tidak menyadari gangguan perkembangan yang dialami anak karena terlalu fokus pada penggunaan gadget. Akibatnya, masalah perkembangan baru diketahui setelah kondisinya menjadi lebih serius. Pipri mengajak berbagai pihak, termasuk media, untuk ikut mengedukasi masyarakat mengenai risiko penggunaan gadget pada anak. Ia menegaskan anak berusia di bawah 2 tahun seharusnya tidak terpapar layar atau menerapkan zero screen time. Informasi ini dijelaskan dari laman kami rri.co.id.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: jadi ambil kudai saingnya kan abang ya. Mencari kerja ya kan abang, harusnya juga bisa menciptakan lapangan kerja
1: ya,
0: misalnya tuh berwirausaha swasta atau wirausaha.
2: Itu dia tadi beberapa informasi yang sudah Winnie bagikan. Karena sekarang di studio juga udah nunjukin pukul 8.53. Winnie bakal balik lagi di jam 9 tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi teman-teman yang mana-mana tetap secun terus di Pro 2. Winnie masih punya beberapa lagu lagi buat menemani aktivitasnya teman-teman nih. So let's listen together, enjoy.
3: Drive and put your

0: hebat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.